Bah Pre Yesu. Pre Yesu jam tetu paramian ampi kangia trong mien. Samrap trong na thangai no. Pil kla yung kuen Pre Yesu to chai. Samrap chup tamane. Manu trong men squa. Oti ho. Thangai moi. Pre Yesu chi tuk chi moi savet robotrong. Tau kan laing sngat no kedara. Pipru trong ta chua manuh manet